0: nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Weh, ikutan, bro.
2: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCX 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCX 36.

Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus.

0: pencucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM, Bandung.
0: Maya FM.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Duparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Fire and fire.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 5413-329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung
0: @98MayaFMBandung.
5: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi. Joget Morena.

0: Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti. Maya.

0: 98.9 Maya FM.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Ya, Kota Bandung, tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Saatnya Sobat Maya simak. Nupar penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Maya FM

0: Maya FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: número 1.
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM.
2: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. Nomor 1. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
1: Maya FM. Maya FM.

0: AFF.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

PT Danlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

UPMB, titik Universitas Mandiri, titik Aceh, titik ID, Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
3: Maya FM.

0: Labbaik.
1: Tunaikan labbaik ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. MyFM,

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98 Maya FM.

98.5 Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Seperti biasa ya, di siang harinya Meli Jamil hadir menemani Sobat Maya kurang lebih selama 3 jam ke depan. Dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik nemenin aktivitas Sobat Maya di siang harinya. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877 7080 9898. Yang mau on air, sabar. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya,

Pantang mundur, terus nyambut gawe. Pokoknya mah semangat buat Sobat Mayang hari ini lagi bekerja, menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah ya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, dikasih kebahagiaan, dibuka pintu rezekinya dari arah manapun, dikasih kesehatan juga, amin ya. Selamat siang untuk Sobat Mayang baru saja bergabung bersama 98 My FM yang sekarang lagi mendengarkan Radio Maya lewat streamingnya juga ya, di www.98myfm.com ataupun di aplikasi Radio Maya dan juga di Radio PRSNI Jabar.net. Dan Meli Jamil tunggu ya requestan Sobat Maya. Hari ini bakal banyak banget berita yang Meli Jamil bakal bagikan. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik Derah.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Dan tentunya Meli Jamil masih hadir ya, menemani Sobat Maya di edisi Dangdut Asik di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Adeh, awal bulan Besti. Yang kemarin di akhir bulannya sudah mulai pada nepak tarang, nanggai gado, ngusap dada. Sekarang mah di awal bulannya sudah mulai kelihatan nih pada senyum sumringah, kelihatannya kayak mulai pada bahagia gitu ya. Jadi kita mau belanja di mana nih, say? Asik ya. Beda ay awal bulan mah ngajakna belanjanya Neng Mel cenah. Atuh Besti. Self reward ieu yuk, atuh urang ngabaso ya. Urang ngabaso atau nyeblak bareng boleh juga ya, atau enggak amis dasem amis lada hasem enak kayaknya ya. Di basoan weh kieu di jam istirahatnya biar lebih cenghar lagi ya kan. Jadi kalau misal Sobat Maya sekarang teh Mel, alhamdulillah aku udah gajian menigai ya ieu. Atuh meni bagi-bagi atuh traktir-traktir. Ai bapak-bapak mah cenah Neng Mel abi mah cenah boro-boro cenah upami keur gajian mah nya kitu teh we geuningan apa numpang lewat doang cenah. Enggak apa-apa ya. Demi anak istri mah semua dilakukan. Wah, bentuk tanggung jawab yang pastinya bukan hanya membahagiakan anak istri tapi membahagiakan diri sendiri juga, karena ketika kita bertanggung jawab atas hidup orang lain yang memang kita cintai itu memang Sobat Maya ada rasa kebahagiaan tersendiri dan rasa kepuasan, bener tuh sih. Yeah. Dan tentunya selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM yang sekarang lagi dengerin lewat streamingnya juga ya di www.98mayafm.com ataupun di aplikasi Radio Maya. Hai yang lagi dengerin lewat Radio PRSNI Jabar.net juga terima kasih banyak ya. Meli Jamil udah buka request salam-salam buat Sobat Maya yang pengen request ya, yang pengen kirim salam, yang pengen di play lagu-lagu dangdut yang Sobat Maya pengen dengerin, boleh langsung aja ke WhatsApp Radio Maya ya. Dicatat nomornya BST di 087770809898. Ada yang mau on air sabar, nanti Meli Jamil angkatlah di ya, di line on airnya di 02254413928, tapi nanti di interval kedua Meli Jamil angkatnya ya. Selamat siang juga untuk Sobat Meng baru saja bergabung bersama media sosial Radio Maya di @98mayfm.com ya, di 98mayfm Bandung ya, di Instagram, Facebook maupun TikToknya ya. Meli Jamil mau nyapa dulu Sobat Meng sudah hadir di WhatsApp Radio Maya nih di 087770809898. Kita mulai dari arah Jalak dulu ya. Ada Kang Jajang di Jalak ya, Harupat nih Kang Jajang Jalak lagi stay tune yang pengen lagunya Jeritan Hati. Meli Jamil kasih Jeritan Hatinya dari Maggie Z-nya ya. Mau kirim salamnya buat Pak Adam, ada Bapak Kanha, ada Febri Acu, Bo Metal. Terus juga para mama-mama jenanya Umi Lila, TIJ, Mama Vita, Amti Bara ya. Terus juga buat Sobat Maya semuanya, supernya buat Teh Nani di Teh Nani Memori di Cicahem. Ya, yeah, thank you. Orang Garut kumaha damang sadayana ya, Amti Bara di Leles Garut. Ya Amti Bara pakai batik mau kemana ini ngepap meni kasep pisan geus make kacamata. Pakai batik meni ganteng mau kemana Amti Bara? Ya. Teh Meli pengen request seperti biasa lagunya yang lain atuh ya. Mau kirim salamnya untuk Neng Meli duluan, semoga sehat selalu amin. Terus juga buat Wagon, Bungsu, Lukman Baros, Jejang Jalok, Abu Metal juga ya. Agus Oce, Alan Bolem, Teh Neis, Nia Cipageran, Nani Memori, Umi Lila, Mama Dini, Sri Amelia ya. Salam dari Amti Bara untuk Neng Meli, terima kasih sama-sama. Neng Teh Meli kenapa suaranya masih bindeng? Heeh, besti ini batuk pilek udah 2 minggu enggak sembuh-sembuh. Herman, heran ya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sih udah mendingan ya. Ya meskipun sedikit jadi agak ada serak-serak cibrugnya. Mohon dimaklum aja besti ya. Kita ketemuan sama orang Taman Giri Mukti, ada Akvan. Hai Kang Akvan. Akvan Ferli Listianto di Taman Giri Mukti Barat 2 Tlogosari Kulon. Yang pengen lagunya Iis Mata Hatiku ya, boleh nanti Meli Jamil cari ya. Ada juga lagi absen ngirimin pop menik kasep geningnya Muhammad Kesatria Esaika lagi foto sama siapa itu Habibi, Habibi. Ada meni ya irungna meni mararancung resepnya. Jigana Meli Jamil mah pas lahir teh lagi pembagian hidung teh jigana Meli Jamil mah telat jadi wae kebagiana peseknya.
Ada absen Muhammad Kusaitraya Saika di Desa Jayagiri, Bewak, Lembang, Bandung Utara, DDWAE. Ah, semangat on airnya Teh Meli, 98 FM Bandung, darah gasken, siap atuh. Ada juga si cantik Teh Nani di Cicaheum ya, Teh Nani Memory di Cicaheum pengen request lagunya. Seribu alasan, setiap kali ku ajak jalan. Ah, sahanu alasan wae Teh Nani. Tong alasan atuh kalau mau ketemu mah atuh tong alasan wae, ye disusul besti ya. Kalau cinta itu butuh pengorbanan dan pembuktian, bukan hanya sekedar kata-kata dan janji manis, bener tuh. Ya. Salamnya buat kru Radio Maya, buat sobat Maya dimanapun berada yang lagi setia pada dengerin dangdut asik, spesial untuk Ajajang Jalan. Ayo namanya pakai AA menikasep. Gemes ah. Untuk Neng Meli sehat selalu Hanupis ya, sama-sama Teh Nani ya. Ya udah sobat Maya, Meli Jamil play dulu ya requestan yang udah masuk di WhatsApp Radio Maya di 0877-7080-9898. Stay tune terus di asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

Kondisi cuaca yang sering berubah-ubah, perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
3: Maya FM.

0: 98.9 My FM.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

Mungkin sekarang yang lagi dengerin 98 Maya FM ada yang lagi menunggu dilamar ya. Ada juga yang memang lagi mengusahakan untuk bisa melamar. Karena memang melamar itu bukan hanya perihal tentang kalimat kamu mau gak jadi istri aku, tapi tentang kesiapan lahir dan batin, finansial, kesiapan juga untuk kedepannya menjalani yang namanya kehidupan rumah tangga ya Sobat Maya. Karena ketika kita menikah itu bukan hanya kita menerima tentang dianya aja, tapi dengan segala bentuk tanggung jawab yang memang urusannya bukan hanya pada manusia, tapi sama yang menciptakan kita. Karena bentuk tanggung jawabnya itu seumur hidup sampai dengan nanti takdir yang memisahkan ataupun ajal yang menjemput ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya sekarang nih yang perempuan biasanya ya, aduh Teh Mel kenapa ya aku kayaknya gak dikasih kepastian-kepastian terus ya. Coba tanya deh kenapa kamu gak dikasih kepastian. Kalau memang urusannya tentang kesiapan fisik dan mental, mungkin kamu lebih harus bersabar. Kalau misalnya memang dia gak siap-siap, mungkin kamu bisa cari yang lain. Ya maksudnya tuh ya tergantung dari berapa lama kamu nunggunya. Kalau memang dia kelihatannya apa namanya nggak siap tapi tidak mempersiapkan diri gitu ya, kayak yang antara mau nggak mau gitu, mending nggak usah deh ya. Karena sesuatu hal itu memang harus jelas yang Sobat Maya ya, jangan mau digantung untuk sesuatu hal yang nggak jelas kedepannya seperti apa. Asik ya, gitu ya, ini woman to woman. Lanjut lagi Meli Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya ya. Selamat siang buat Kang Diansa di Cicadas. Hai, apa kabar Kang Diansa? Yang pengen lagunya dukung aja ya. Siap. Pokoknya mah selalu mantengin di Dangdut Asik dar Ahatur Nuhun. Lanjut lagi aku udah gabung bersama Meli Jamil. Kang Juhe, Agus Oce di Margasi, meni asa sono nih ke Kang Juhe ya, lagi stay tune di 98 FM. Tumen enggak bangun tidur, biasanya bangun tidur siang Kang Juhe. Margasi nagok ning Mel jam siap atur nuhun. Si ganteng kalem ada Pak Kosasi. Pak Kosasi nomornya baru ini teh. Pengen minta lagunya Harta dan Surga dari Wawa Marisa, nanti Meli Jamil cari ya. Salamnya buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam, Sayati, terus juga Mama Angga, Teh Nani Memori, terus Kang Jajang Jalak, Abo Metal, Teh Eti Cimahi, Po Oneng, umililah buat Sobat Maya semuanya ya. Neng Meli, kenapa suaranya jika nubinang? Tanya, hayo we nanya ya, beda lagi, jika baru nyalain radionya, tadi udah dibilangin. Lagi batuk and flu ya aku teh. Jadi wah, emang kedengaran pisan gitu nya. Ya udah lanjut lagi Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon yang pengen lagunya Sekuntum Mawar Merah. Jika nun teh niat nyanyi teh emang ya, kalau aku niat membuatnya jadi penyanyi. Ayo ting-ting ge ecek saha ecek bie we cen. Langsung aja ya Kang Febri mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua, buat yang ngasih orang Cipotuja, buat nih orang Cinta Asi, buat Rol IC, buat anak-anak 98 ya. Spesial buat penyari Dolajang cantik yang baik hati Teh Meli Jamil. Makasih loh. Meni asa irung aku asa ngapung dibilang penyari idola tehnya. Ada juga Kang Jaka Sinangling Cigondewa yang pengen lagunya Roma Irama Dunia. Nanti Meli Jamil cari juga ya. Mau salamnya buat karyawan Guts yang lagi pada kerja sambil dengerin My FM. Terima kasih ya karyawan Guts. Buat Aedo, Mas Ohim, Aat, Ajat. Spesial buat anakku yang jauh di mata tapi selalu dekat di hati. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, sabar. Nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi. Pokoknya mah stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik dangdut Radio Maya bersama Meli Jamil. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Kita sangat menunggu reaktivasi ini, karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya.
2: Jabarnawe edisi kali ini diantaranya mengenai pasca kebocoran, Dinas Lingkungan Hidup segel pabrik mortar di Kemang Bogor, Pemkot Bandung sambut baik reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Pasca Idul Adha, jasa pembuatan abon sapi di Ciamis kebanjiran pesanan. Inilah Jabarnau selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahito. Petugas Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memasang segel dalam pengawasan di area pabrik mortar di Kecamatan Kemang. Tindakan ini menyusul terjadinya semburan debu semen yang
3: sebenarnya itu ada botol di kita sebelumnya, sudah mengakibatkan itu. Jadi

0: Kebon Bolo, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, mendadak gempar dipicu kemunculan seekor buaya muara di aliran sungai Cibato.
1: Predator pertama kali diketahui oleh warga bernama Sandi saat melintas di area Batu Mayan. Sadar akan bahaya, ia langsung memberitahu warga sekitar. Warga pun kompak mengepung dan mengevakuasi buaya itu

0: begitu menerima laporan guna memastikan situasi tetap kondusif. Aksi gotong royong warga tersebut membuahkan hasil. Buaya dengan panjang sekitar 1,5 meter dan berat 10 kg itu berhasil ditangkap. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Asep menjelaskan bahwa saat ini predator tersebut sudah diamankan di pos 5 Damkar Cibadak untuk penanganan sementara. Ia juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk memperketat kewaspadaan. Pihak terkait masih terus bersiaga di sekitar aliran sungai guna memastikan keselamatan warga setempat.
1: Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian mendalam. Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan di Kota Bandung. Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan fokus pada pembenahan aksesibilitas penunjang di sekitar kawasan bandara.
3: Saya mendapatkan kabar Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein, kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dan tujuannya adalah antar kota di dalam Pulau Jawa.
2: Secara terpisah, dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsma TNI Irman Faturahman mendukung penuh rencana pemerintah terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas. Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana penerbangan saat ini masih dalam kondisi siap digunakan, termasuk untuk melayani pesawat tipe Boeing maupun Airbus.

0: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kabar duka menyelimuti salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, KH Adib Rofiuddin Iza meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema.
1: Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema. Terekam saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf melepas jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza, di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk dimakamkan di kediamannya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf menanduk keranda jenazah ke dalam mobil ambulan. Sementara itu, isak tangis mengiringi kedatangan mobil jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza. Ribuan santri serta masyarakat menyambut kedatangan mobil jenazah di Pondok Pesantren Buntet Desa Mertapadakulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta akibat sakit yang diidapnya.
2: Ada apa gitu. Malam santri ada yang suruh beli pisang, ada yang suruh beli rujak. Tiba-tiba mungkin tak pisang, pisang kayak itu dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter luar biasa. Dikatakan berhenti sebentar detak jantungnya. Nah setelah itu langsung dirujuk sorenya ke Mitra. Nah di Mitra dirujuk lagi ke Jakarta. Nah sampai semalam itu ya itu sebetulnya sudah tidak ada.
1: Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka di Pondok Pesantren Buntet, jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon ini langsung dimakamkan di sekitar Pondok Pesantren Buntet Cirebon.
0: Berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga membawa keuntungan berlipat bagi para pengusaha olahan makanan. Di Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi kebanjiran orderan jasa pembuatan abon dari warga yang ingin mengawetkan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang.
3: Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban, hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
4: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota. Jadi kalau bikin ini kan awet itu gulai loh. Dideng-dengnya.
3: Sementara Novi Mustika, pemilik rumah produksi, mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di tempatnya memang selalu melonjak tajam setiap momen Idul Adha. Rata-rata, warga membawa 2 hingga 30 kg daging kurban untuk diolah menjadi abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
5: Yang tahu memang kami selalu menerima gitu. Cuma yang pada datang aja ke sini, kenapa enggak misalkan diiklankan seperti itu? Karena memang ya pada datang aja udah banyak gitu. Jadi takutnya enggak kehandle. Jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan, namanya titipan ya. Jadi kami yang datang ke sini aja udah alhamdulillah sudah langganan banyak. Ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo. Ada yang 30 kilo ada. Kebanyakan mereka itu agar olahannya dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dilindungi.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kalau misalnya dia masih 1000 alasan buat gak ketemu ataupun gak nemuin, udahlah Sobat Maya ya. Jangan terlalu berharap, ingat jangan terlalu banyak berharap pada manusia, karena manusia itu tempatnya kecewa ya. Berharap hanya satu, hanya pada satu-satunya yang menciptakan semesta yang ada di muka bumi ini ya. Jadi kalau manusia itu tempatnya kecewa Sobat Maya, kadang kita berharap untuk sesuatu yang misalnya pengen A ketemu, atau gak pengen B dibeliin sesuatu, atau untuk hal-hal apapun itu, jangan terlalu berharap sama manusia, yang ada nanti kecewa ya. Kalau misalnya dia masih dengan 1000 alasan untuk tidak bisa menemui kita, ya sudah, mungkin memang masih sih benar sibuk, atau bisa jadi kita bukan prioritas dia ya. Mungkin ada alasan lain juga di belakangnya yang kenapa dia gak bisa nemuin sampai dengan sekarang ya, yang memang gak bisa diceritakan juga ya, hanya dia yang tahu ya. Yang penting kita membatasi diri, melindungi diri untuk tidak terlalu berharap lebih, yang pada akhirnya menyakiti diri kita sendiri. Benar? Benar atuh. Ah, angkat telepon owner yuk. Meli Jamil pengen ngobrol sama Sobat Maya di 0225413928. Ada siapa coba yang udah gabung sama Meli Jamil? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut asik.
1: Dangdut asik, asiknya Radio Maya. Pilih Radio, pilih Maya, mantap. Lagu-lagunya berani, beda, berani, beda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Umi.
1: Ya Bebep.
0: Apa kabar Umi?
1: Lagi atit Bebep.
0: Cepet sembuh.
1: Iya.
0: Umi stok daging masih ada?
1: Habis deh, cuman dibaginya satu.
0: Oh, udah dibikin apa stok dagingnya?
1: Rendang.
0: Ay, mantap atuh ya. Sugante biasa, Sugante masih ada daging, perdaging-dagingan teh biasanya seminggu lebih teh masih perdagingan. Nah, Umi mah udah habis.
1: Ini dikasihnya cuma satu.
0: Atuh Umi.
1: Ya.
0: Mau request?
1: Cicongan ya
0: Bebe. Boleh sayang. Ya udah, kirim salam dulu buat siapa?
1: Buat yang cantik duluan, sehat-sehat, sukses terus, makin banyak jobnya, makin banyak ipannya, sehat keluarga ya.
0: Amin. Buat siapa lagi?
1: Buat Teh Hajana dong, Teh Ratu Engang, cepet masuk. Buat Kang Mansur, Kang Gijang Jalak, Lin Endut, lalu Nenek Putri.
0: Siapa lagi?
1: Febri Acu. Ya, Mama Nenis.
0: Terus?
1: Teh Ije. Lalu yang penebar lope itu taksi.
0: Terus?
1: Buat Jaina Arif.
0: Siapa
1: lalu
0: lagi?
1: Abah Dadang. Anak Adam.
0: Terus?
1: Oh, ada Kang Yansah, nah tadi juga di WA aku disahai nggak respon gue nih.
0: Mbak langsung
1: tadi di WA-nya nggak ada aku.
0: Langsung kerja lagi jika nanti rusuh atau udah dikejar.
1: Cuman
0: waktu ya. Daftar
1: hadir aja.
0: Ya udah, atau spesial buat siapa sayang?
1: Buat yang cantik Jelita, sehat-sehat terus ya cantik.
0: Makasih, pilih
1: hadir
0: radio.
1: Nyusun, Bebek.
0: Sama-sama, pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya mantap. Lagu-lagunya berani beda, berani beda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Umi Lila ya di 0225413928 yang lagi. Yuk, di belakangnya Umi Lila ada siapa? Hai, Teh Tatin Manoko Lembang, kemana aja Teh Tatin? Baru masuk lagi, meni asa kangen sama Teh Tatin. Teh Tatin gimana kesehatannya sayangku? Aduh, meni asa sono, i orang Lembang ya, sadayananya. Ada Teh Tatin Manco, Teh Mel, di Lembang, hadir di Dangdut Asik. Pokoknya mengirim salam buat Sobat Maya semuanya. Buat Teh Mel nih duluan juga. Abah Dadang sama Mama Dida di Rancamanya, Roge kemana wai? I baru muncul, meni asa sono juga ya nih ya. Abah Dadang, Mama Dida di Rancamanyar, terima kasih lagi stay tune di 98 Maya FM. Derah.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98 My FM. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil di Dangdut Asik hari ini. Dan tentunya request salam-salam masih dibuka ya Sobat Maya, di 0877-7080-998. Ada yang mau on-air nanti Meli Jamil angkat lagi di 022-541-3928. Stay tune terus di Dangdut Asik, berani beda berani gaya.

0: My FM.
1: Sobat Maya simak, nukar di. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya, sekuntum mawar merah. Ada yang belum pernah dapetin bunga gak sih dari seseorang Sobat Maya? Ada yang udah sering dapet bunga? Atau mungkin Sobat Maya yang bukan cuman sekuntum, sebatang ya, tapi dapat nepi ke sebuket-buket gitu ya. Atau mungkin Sobat Maya yang temel, aku mah gak pernah dapat setangkai pun mawar merah dari seseorang. Tapi kalau di in this economy ya Sobat Maya, ahit deh kayak anak-anak Gen Z ya, in this economy rasanya boleh gak sih kalau misalnya nanti dikasih tawaran mau bunga mawar atau mau coklat, coklat aja deh yang bisa kemakan. Tapi emang ada yang nawarin kayak gitu ya, kan di mana-mana juga ya ngasih bunga teh lebih ke surprise gitu ya. Sebenarnya bukan perihal tentang cuman setangkai bunga ya Sobat Maya, tapi lebih ke apa ya, apresiasinya atau kepekaannya, kejutannya ya. Sebenarnya kita bisa beli sendiri ya, untuk perihal mau setangkai bunga, mau sebuket bunga gitu ya, sebenarnya kita bisa beli sendiri. Cuman kalau misalnya dikasih dengan cara kejutan tuh beda aja gitu rasanya. Kode Teh Meli, aku belum pernah dikasih bunga sama seseorang, semoga kamu mendapatkan ya seseorang itu yang kasih bunga ya, minimal sekali we atunya, sisa nama bunga bank aja ya kamu minta. Atau enggak coklat atau ente atahna we nya, beli sendiri, yakin mau dipemilikannya lebar atau dah. Kalau misalnya sayang sok ini beli bunga sendiri sana, dikasih we mentahnya uangnya gitu maksudnya ya. Dan jamin enggak dibeli, jamin ya. Langsung enggak don dibelikeun naon cing seblak, bakso, coklat, lebih kenyang ya kan. Lanjut lagi yang udah gabung sama Meli Jamil. Hai Mama Dini di Lembang, apa kabar Mama Dini, si cantik dari kawasan Lembang lagi stay tune. Teh Meli, selamat siang, mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya ya, pokoknya mah berani beda berani gaya dera ya, pengen bunga desa. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Abo Metal di Bojong, si cowok menolak tampan. Nah, menolak tampan atau menolak tampan di baheula nanya. Abo Metal, cowok menolak tampan di sisi Citarum. Suka Mukti bade naon gaban, naon. Oh, ini mah yang awal ya. Iya mah, oh lamun pagi-pagi mah menolak tampan, kalau siang-siang mah menolak kondusif. Oh, beda. Ya pagi-pagi Santika enggak masuk ya, enggak siaran ya. Jadi ini WhatsApp-nya baru kebuka nih Abo Metal yang tadi pagi ya. Teh Meli pengen minta lagunya Cie-Cie dari Nela Supra. Dari Nela Suprapit. Nela Karisma. Ngaran motor. Nggak disebutkan merek atau Mau salamnya buat Alan Bolem, buat Imas Jua, buat Ibu Mega, Mama Dini, Mama Sanda, Nada Dolar ya, Mama Keisha, juga ada Mama Dina, Mama Neis, Agus Oce, Jejang Sukmara, Jejang Jalak, Jeng Roro, Lesu Uber ya, ada Mama Sanda juga, Jeng Roro, Mang Nanar, spesial buat diriku aja yang lagi rebahan di atas tower sutet cina, kade murag iya, atau hante garing jiga lauk asin ya. Family spesialnya buat Teh Meli Jamil aja, anu macan manis dan cantik. Tahu nanti cenanya Gusti Nuagung. Kang Adam, Linggahara Sayati juga yang pengen lagunya Ayo Goyang dari Gadis Mut-Mut ya. Salamnya buat Umi Lila, Tenado, Ratu Engang, Kang Uyagatsu, Kang Lukman juga ya. Ada Kang Lukman Baros maksudnya. Buat Agus Oce, Pak Kosasi, Kang Roheng, Jejang Celak, Nani Memori, Kang Koswara, Abu Metal, Amti Bara, buat Teh Meli Jamil bareng keluarga tercinta aja. Pokoknya mah berani beda berani gaya dar asyap. Sobat Maya, tepat di jam 2 kita akan menyimak kembali informasi ya. Di jam 2 ada informasi Kilas Bandung di edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Tentunya Meli Jamil masih nemenin sampai dengan jam 3 nanti. Stay tune terus di Dangdut Asik. Dar.

encanta.

0: menghadap ke Kementerian Kehutanan pada Rabu 3 Juni 2026. Sedangkan pemenang lelang pengelola Bandung Zoo akan diumumkan pada 5 Juni 2026 mendatang. Farhan menegaskan lembaga konservasi yang menjadi pemenang lelang harus melakukan fungsi pemanfaatan kebun binatang, yaitu konservasi, pendidikan, dan pelepasliaran. Selain itu, pengelola baru dipersyaratkan untuk tetap mempekerjakan para karyawan yang selama ini bekerja di Bandung Zoo.
1: Bandung Zoo itu insya Allah tanggal 5 kita sudah pengumuman pemenangnya. Kita memberikan kesempatan kedua pengelola lelang. Sekarang ada 4 atau 5 peserta ini. Saya baru akan tahunya besok, Rabu saya baru akan tahu ketika saya menghadap ke Kementerian Kehutanan. Pada dasarnya namanya kerjasama pemanfaatan. Maka siapapun yang mendapatkan hak, fungsi pertama adalah pemanfaatan. Pemanfaatan konservasi ex situ, di mana salah satu tugasnya adalah konservasi, pendidikan, dan pelepas liaran. Ini penting nih, tiga tugas ini. Nah, itu tugas utamanya. Sedangkan pemanfaatan untuk tujuan hiburan, nah itu ada di poin-poin berikutnya.
0: Sebanyak 121 karyawan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo terus melakukan pemeliharaan dan perawatan kandang di dalam area agar fasilitas yang ada tetap terjaga dalam kondisi baik. Perbaikan dilakukan anggaran dari pemerintah provinsi dan donasi dari sejumlah pihak. Humas Bandung Zoo, Sulhan Safei mengatakan, para keeper juga secara bergantian memantau dan memberikan pakan rutin setiap hari. Menurutnya, para karyawan siap menanti pemenang lelang yang akan diputuskan dalam waktu dekat.
2: Setiap hari, para keeper merawat satwa, memberi makan satwa, tim yang lain, kebersihan, dan yang lain ikut membantu pembersihan kandang, pembersihan lumut-lumut di area kawasan Bandung Zoo. Siapapun yang menang dalam lelang nanti, seluruh karyawan menyatakan siap untuk bekerja sama. Karena bagaimanapun, kami merasa ini adalah rumah kami dan kami akan mendukung setiap program pengelola baru ke depan agar Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo bisa kembali beroperasi seperti sedia kala.
0: Perawatan hewan yang menjadi koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo terus berlangsung sambil menunggu pengelola baru lembaga konservasi yang ada di pusat kota Bandung tersebut. Penjaga transisi Bandung Zoo, Rohman Suryaman menyatakan, para pekerja tetap bertugas seperti biasa dan mendapat upah dari pemerintah kota Bandung untuk merawat dan memberi pakan hewan atau satwa. Rohman mengatakan,

98.5 FM Bandung, Berani Beda Berani Gaya. Sobat Metri, kita sudah menyimak ya informasi kelas Bandung edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Balik lagi sama Meli Jamil ya, masuk di interval ketiga. Ada yang mau on air, boleh nanti Meli Jamil angkat di 022-5441-3928. WhatsApp-nya juga masih dibuka, yang mau request, mau salam-salam boleh di 0877-7080-9898. Selamat siang untuk sobat yang baru saja bergabung, yang sekarang lagi dengan streaming juga, yuk ikutan request ya di 0877-7080-9898. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, Berani Beda, Berani Gaya, terah.

0: jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5, Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
0: saatnya Sobat Maya Subang nukar tim
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuta Renting
1: Maya FM 98 Maya FM

0: 98.5 Bandung, berani beda, berani gaya. Ayo goyang, pinggul digoyang, jempol digoyang ya. Emang paling enak Sobat Maya kalau denger dangdut itu di berbagai macam suasana ya. Jadi kalau misalnya kata siapa dangdut itu buat happy-happy aja, enggak loh ya. Lagu dangdut juga bisa menggambarkan suasana hati Sobat Maya sekarang. Mungkin lagi sedih, lagi happy, atau lagi gegana, gelisah, galau, merana. Tapi sebenarnya kalau yang sedih kalau dengerin dangdut sih karena musiknya enakan, meskipun liriknya menyayat hati, tapi dangdut mah menyenangkan ya. Meli Jamil mau katain on air dulu di 0225441398 menemani Sobat Maya di siang menjelang sore harinya lagi ya. Ada siapa? Halo. Nah ngajeng Kang ya. Yang ayo goyang, ayo goyang. Kalau dengerin dangdut tuh memang Sobat Maya bukan cuman hati yang bahagia, terus mulut yang ikut nyanyi, tapi badan juga ikut goyang ya kan. Ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Hai, waalaikumsalam. Dangdut asik. Asiknya musik dangdut
1: di Radio Maya.
0: Hai, orang Baros ini mah.
1: Iya, aku lagi pilek ini.
0: Sama kok, kita teh lagi mewabah gitu, sama-sama flu dan pilek. Ini teh sama aja ya, flu
1: pilek. Iya, lagi serak-serak becek
0: ya. Ada serak-serak jibrug ya. Kang Lukman mau request.
1: Ya, Selain Dang Biru kalau enggak ada itu aja Juragan Empang.
0: Juragan Empang boleh buat siapa?
1: Buat Besiku duluan aja, Teh Meli ya. Sehat selalu ya, cepet sembuh juga ya.
0: Sama-sama, cepet sembuh juga
1: ya,
0: buat
1: amin.
0: Siapa lagi?
1: Buat Andin Tenado, buat Mang Nanar, Kang Deden Cipteng, buat Umi Lila, Jajang Jalak, Teh Imas Jua, di mana Teh Imas Jua tuh ya? Ledeng ya?
0: Ledeng, iya.
1: Ya, buat Kang Ahmad Irwan Garut.
0: Mm-mm.
1: Buat semuanya aja yang lagi pada dengerin ya.
0: Siap, spesialnya buat siapa? Ya.
1: Spesialnya buat Teh Meli aja.
0: Makasih loh ya.
1: Ya, sama-sama. Atau
0: nuhun Kang Lukman, pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya, mantap-mantap. Maya, berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih besti aku dari kawasan Baros, sesama orang Baros ya, di Cimahi sudah hadir. Ada siapa? Coba di belakangnya Kang Lukman Baros, ngejengkang boleh. Sekali lagi di 0225441398 ya. Selamat siang buat Mang Nono di Cipacing, Abah Dadang di TCI lagi

0: Stay tune di 98 My FM ya. Ada siapa?
1: Berani gaya dar.
0: Halo, Teh Om.
1: Halo, kenapa Neneng sakit?
0: Ini teh biasa batuk flu.
1: Ya lekas sembuh atau Neneng jangan sakit-sakitan.
0: Jaga kesehatan juga ya, Ratu Engang.
1: Banyak minum air putih, Neng.
0: Iya, terima kasih. Kalau banyak uang mah pengennya mah gitu dah, cepat sembuh juga nantinya.
1: Kalau dilihat yang merah mah langsung sembuh dah.
0: Langsung cenghar, Em. Ratu Engang lagi ngapain?
1: Lagi barusan sholat, sambil nyetel radio dikecilin.
0: Sekarang
1: digedein.
0: Air daging sudah habis.
1: Aku mah enggak punya daging, Neneng.
0: Ente nyate?
1: Enggak ada, ya nyate, tapi nyatenya dagingnya bukan daging kurban beli kada si bosnya. Kalau kurban teh enggak pernah diambil.
0: Dikasih ke yang lain aja ya.
1: Kasihin jadi mau ngambil apanya? Enggak, jadi dia mah
0: disedekahin lagi.
1: Dua hari mau kurban teh beli ayam 4 ekor, ayam kampung. Beli daging rendang, sambal goreng kentang kayak lebaran biasa gitu. Soalnya sok banyak tamu.
0: Oh, jadi jatah kurbannya disedekahin ke yang lain.
1: Ke yang jadi enggak pernah diambil.
0: Masya Allah. Ya udah tuh sekarang mah pengen request apa?
1: Pengen terlalu sayang dari Sadian Sari.
0: Terlalu sayang, siap.
1: Terlalu sayang sama Neng Meli Jamil.
0: Terima
1: Neneng,
0: kasih.
1: Apa coba sih? Neneng kalau batuk mah Neng minum cengkeh Neng.
0: Ah, cengkeh diapain?
1: Cengkeh 3 biji atau 3 atau 4 biji diseduh sama air mendidih.
0: Oh iya, bisa.
1: Udah dingin itu apa diminum. Tapi ini nanti tenggorokan teh nanti kalau udah minum teh tenggorokan nanti jadi panas tapi enggak batuk-batuk lagi sembuh.
0: Oh iya, nanti aku mau cobain udah 2 minggu lebih ay, kayak gini.
1: Aku tuh kan pernah diserak sakit banget. Terus ngasih cengkeh di 2 kali minum teh alhamdulillah sehat gitu.
0: Oke, nanti aku coba, makasih lo infonya sayangku. Ya udah sekarang mah kirim salam buat siapa dulu?
1: Buat Umi Lila juga lagi sakit, semoga lekas sembuh. Buat barusan Kang Lukman Pasar Baru Cimahi, makasih. Pak Haji itu Agus Oceh, Haji Agus Oceh juga, Kang Nusi Pating, Ade Carimin, Kang Mangtur, Dr. Herson, Mama Maya Sinanglaya, Bu Haji Unar sama Hermawan sama Pahminya juga lagi pada dengerin. Thomas Jori juga semoga lekas sembuh, Thomas ya. Lagi sakit Thomas juga. Mama Atepnya juga, semuanya aja tuh Neneng.
0: Semuanya Carmila, aja ya. Siap.
1: Itu gelombang maya di Nadama gak ada.
0: Oh hilang?
1: Hilang, udah ada berapa bulan tuh.
0: Streaming gitu, streaming atau nanti?
1: Iya lewat
0: streaming aja di radio prssnijabar.net.
1: Jadi bisa. Gimana cerita itu Neneng?
0: Di langsung buka
1: Google.
0: Nah, nanti tulis radio prssnijabar.net.
1: Oh, enggak ini, enggak lewat Play Store.
0: Enggak apa-apa, enggak usah. Itu mah langsung di streaming bisa lewat website.
1: Oh, ini apa? Digital itu?
0: Betul, digital. Radio digital. Cari aja radio prssni aja cari Jabar.
1: Ya, oh, itu semua radio ya itu mah.
0: Iya, semuanya ada, nanti pilih radio maya aja.
1: Iya,
0: seluruh
1: Indonesia gitu.
0: Bukan kalau PRSNI mah hanya di Jawa Barat. Jadi semua radio yang ada di Jawa Barat.
1: Oh, yang ada di Jawa Barat. Aku kalau kayak yang seluruh Indonesia. Itu mau dibuang, ganti ini
0: atuh. Ganti aya nama nu resmi atuh ahnya.
1: Iya, mau diganti. Itu pantesan ada Bali, ada.
0: Enggak, bukan. Cari aja radio, tulisannya radio PRSSNI Jabar. Nanti ada dong keluar.
1: Oh iya.
0: Nanti siap
1: atuh. Di download tadi.
0: Makasih ya.
1: Itu spesialnya buat Haji Oisi Bay aja ya.
0: Siap.
1: Buat Haji Oisi Bay yang lagi dengerin tapi lagi bikin sepatu.
0: Mantap, laris manis Tanjung Kempul. Sepatunya laris, duitnya ngumpul.
1: Iya, kapan-kapan Neneng pesen ke Haji Oisi Bay.
0: Siap. Hatur nuhun Teh Om.
1: Ya, sama Neneng bakal sembuh ya Neng ya.
0: Terima kasih.
1: Bakal sembuh. Pokoknya mah
0: pilih radio.
1: Pilih radio, pilih maya. Berani beda, berani gaya. Hatur nuhun Neneng. Assalamualaikum.

Plus pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kami.

0: 0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: yang sekarang lagi stay tune di Dangdut Asik, para juragan-juragan yang sekarang lagi fokus sama usahanya. Pokoknya mah laris manis, Tanjung Kempul, usahanya pada laris, duitnya pada ngumpul, amin. Ya, yang sekarang lagi berkutat dengan kerjaannya juga lancar kerjaannya, yang lagi bawa kendaraan juga ingat tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Ya, angkat telepon on air dulu lagi, boleh. Ngejengkang ya, di 022-5441-3928. Buat sobat yang pengen on air, boleh milih jamnya satu, angkat lagi ya. Oke, okay, one more, kita coba satu kali lagi, kalau ngejengkang deh sudah ya. Pasti si Eta deinya kan, cek aku oge ya. Oke, sobat Maya, terima kasih banyak ya. Jadi kalau misalnya nih buat, jadi kalau misalnya sobat Maya nih kayak tadi, Teh Mel, jaringan di daerah aku menghilang. Jadi sobat Maya bisa mendengarkan siaran Radio Maya ya melalui siaran digital ya, lewat streaming. Bisa di 98mayafm.com atau enggak sobat Maya cari namanya Radio PRSSNI Jabar.net. Jadi kalau misalnya kembali kepanjangan, sobat Maya klik aja cari, klik ya, ketik Radio PRSSNI NI Jabar ya, nanti di situ ada, tinggal klik, nanti banyak pilihannya tuh, radio se-Jawa Barat, sobat Maya cari Radio Maya gitu ya. Itu cara lain buat mendengarkan radio. Kalau zaman sekarang mah sayangku ya, udah enggak usum, hayo utek-utekan di antenanya, dicari kanan kiri susah, pindahin radio sana sini. Lebih simpel lagi nih. Jadi kalau misalnya sobat Maya ada rencana keluar kota, keluar pulau, keluar nagrek gitu ya, sobat Maya bisa dengerin siaran di digital atau siaran streaming Radio Maya, ada di 98mayafm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net. Itu lebih simpel lagi, tenang kok, gak ngabisin kuota ya, tenang-tenang aja ya. Dan tentunya jangan lupa juga sobat Maya follow media sosial Radio Maya di Instagram, Facebook maupun TikToknya. Cari 98 Maya FM Bandung, sekali lagi 98 Maya FM Bandung gitu ya. Terus juga ya, jangan lupa YouTube-nya Radio Maya, di like, subscribe, comment, and share. Oke, okay. Meli Jamil angkat line on air. Ada siapa? Halo.
1: Halo, Dang Asik.
0: Halo, Dangdut Asik. Asiknya?
1: Asiknya musik Radio Maya bersama teman-teman ini yang sekarang dekat.
0: Dar Akang Mansur.
1: Kulan.
0: Apa kabar?
1: Aduh ya teh, serak serang batuk.
0: Alhamdulillah sama, ya lagi sempet sembuh ya.
1: Iya.
0: Siap atuh Kang Mansur, lagunya dukung aja.
1: Ya boleh.
0: Siap atuh, kirim salam langsung buat siapa?
1: Ya tadi buat Kang Lukman ya. Jadi buat Ratu Lengang, buat Tung Yula, Teh Nado, Teh Nertua, Tita Kula, Teh Anindrani, Teh Yuyu.
0: Terus?
1: Lain Gati, Ketungi Mas Anda, Mas Vita, Kang Jansa, Kang Dudu, Kang Jenari, Kang Target, Tadi Kurniawan, Kang Tia, dan sebenarnya Babi Adi, Kang Jajang Calah, Kuas Ari Prabon, Kang Nanar, sebenarnya
0: siapa lagi?
1: Kang Tadayana, Sobat Maya.
0: Oke, segitu aja. Spesialnya buat siapa?
1: Nanya barang, teh, Melinya barang anak itu namanya.
0: Araka mah punya Teh Meina, Ajudit, kalau aku mah.
1: Oh, itu ya.
0: Araka mah punya Teh Meina atuh. Tuh gusti, ya udah tuh Kang Mansur, terima kasih banyak ya, ha.
1: Biar singkatnya sambilan cakin ke tengah.
0: Siap atuh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kang Mansur sudah gabung bersama Mel Jam ya. Dan tentunya Kang Mansur menjadi penelpon terakhir kita ya di edisi Dangdut Asik hari ini. Dan tentunya terima kasih buat Mang Nanar Gunung Asepan, Teh Meli, Abah Nanar, sekarang mah jadi Abah, pengen dipanggil. Ah, ya namanya anu jadi Kang, ayana jadi Abah. Aduh, Masya Allah ya, udah jadi kakek. Teh Meli pengen kirim salam buat Teh Meli duluan, buat Mama Sanda, Mama Dini, Mama Elis, Mama Keisha, Mama Dina, Mama Dava Gunhal ya. Terus juga Mama Vita, Mama Ina, Mama Neis, juga Mama Dini ya, Mama Putri. Oh, tadi udah dua kali ya. Pokoknya sobat Maya semua ya, spesial buat istri sama anak-anakku juga, cucuku tersayang. Hatur nuhun Teh Mel, sama-sama. Dan tentunya Sobat Maya, Mang Nanar Gunung Asepan menjadi penutup WhatsApp kita hari ini di Dangdut Asik ya. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di 0877 7080998, yang udah on air di 0225441398 juga terima kasih ya. Nanti ketemu sama Meli insyaallah di hari Kamis di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Dan tentunya setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di Jalan-Jalan Sore 36. Oke, setelah Dangdut Asik. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, dera. Bye-bye.

0: Utama Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah, spesialis umroh plus info.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

89.8 MyFM.

0: BFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

padahal dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

0: Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Ya.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Nuparti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A.

0227 908 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: selanjutnya. Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: Save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Maya FM.

merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting.

0: uswatun hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: MyFM

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM

0: FM. Vaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Radio Party.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: EFF.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-989 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

produk parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

hari ini adalah hari Selasa, tepatnya 2 Juni 2026, awalnya bulan Juni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuacanya beda ya. Kalau timur tuh dari jam habis asar tuh sudah diguyur sama yang namanya hujan lumayan besar ya, tiba-tiba aja ya. Memang mendung, tapi mendungnya mendung gak gelap ya. Tiba-tiba saja hujan deras ya, dan akhirnya harus on the way hujan-hujanan tadi sedikit agak rintik-rintiknya tuh di Momatoha. Ya, kirain gak bakalan hujan ya. Ya, gimana dong? Mudah-mudahan hujannya membawa keberkahan, membawa rezeki, membawa kebaikan ya. Di awal bulan Juni, seperti biasa sekarang hadir Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp 0877 70 89 8.

0: berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98 Maya FM.
2: Nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
3: Oh, gimana dong?
2: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Tanya, sobat Maya Simak, Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya, ya, ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh, iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 5413-329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
4: Maya FM. Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

namanya manusia punya sifat yang berubah-ubah ya. Itu dia. Terkadang sifatnya baik, perhatian, terus tiba-tiba cuek gitu ya. Jadi cuek. Ya. Waktu pertama berkenalan, luar biasa baiknya, perhatiannya. Tapi setelah menjalankan rumah tangga suka ada perubahannya. Nah, itu sifat yang aslinya ya terlihat pada saat sudah menikah. Ya, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Ya, ini cuaca daerah timur masih hujan enggak ya? Fitri belum cari informasi nih, mudah-mudahan sudah berhenti hujannya ya, karena ini lumayan bararase ya, jaket ya, semuanya nih. Ya, selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini mungkin masih berada di tempat kerja ya, masih beraktivitas, selalu sehat. Terus juga yang masih di dalam perjalanan, terutama yang di belakang kemudi, ya hati-hati mengendarai kendaraan, fokus ya. Dan yang baru sampai ke rumah, ya mungkin tadi sedikit agak terlambat, terutama yang pakai kendaraan roda 2. Aduh, hujan, gak bisa cepat gak bawa jas hujan. Ya, mudah-mudahan sudah kumpul di rumah ya, kumpul lagi sama anak-anak, sama istri ya, terus menikmati makan malam, beristirahat, atau mungkin saat ini masih beraktivitas juga, tetap semangat ya. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0877 70 80 98 98. Yuk, ditunggu lagi WhatsAppnya. Soalnya requestnya Fitri terima dari sampai jam 8 malam. Lewat jam 8 malam soalnya udah penuh ya. Angkotnya gak bisa dipaksakan angkotnya ya. Angkot. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Di depan ada Nia dan Niati, antara hujan dan cinta.

0: Maya FM. Maya FM.
1: Facebook Maya FM.
2: At 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM. Maya FM.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut

Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Ya, nanti kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya, ada selingan lagu-lagu religi. Nanti kita teruskan kembali titian kenangan di interval yang kedua. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

kedua barang Fitri Febrianti di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah menikah ehu dari lantai 1 ke lantai 2 ya. Oke, hai Terosi Surabi Kriuk ya, selamat malam. Ini katanya salamnya buat Cici-Cici yang ada di City Munigar yang tadi pagi makan serabi. Ternyata pendengar Radio Maya yang selalu dengar setiap hari katanya. Iya deh, siapa namanya Cici-Cici nih? Cici-Cici yang ada di City Munigar, selamat malam. Yang selalu setia ya di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya terah. Ya, pokoknya Terusi jualannya lancar. Ya, Fitri belum sempat nih ya ke sana ke Tegalega ya. Nanti kalau kapan-kapan ya. Pokoknya kalau Fitri ke sana pasti ngabarin ke Teh Rosi ya. Berikutnya orang Cigadung lagi ada di Cikoneng. Nihilaan pulang kampung. Tadinya Fitri yang mau pulang kampung, ternyata orang Cigadung udah duluan ke sana ke Cikoneng ya. Ya, selamat kumpul sama keluarga yang ada di Cikoneng, ketemu sama cucu ya, terutama sama istri lah ya. Kangen-kangenan cie. Dari Wagon, salamnya buat Mas Rono, Mbak Sri, Amtibara, Koswara, Ayu Cigadung, Mas Mikin, Kang Lukman, Pak Udan, Aki Kanha, Mama Sanda Sri, Teh Nais, Teh Nur Cibai, Mama Zenia, terus buat Nani Memori. Terima kasih juga buat Dani Darmawan yang ada di Porip. Ya, Dani di Porip. Ini salamnya buat Teteh sendiri, buat Sobat Maya semuanya saja, dan juga buat dia yang jauh di sana. Waduh, iya dah, jauh di mata dekat di Gabruk ya. Berikutnya dari Lukman Pasar Baros. Gimana nih Pasar Baros, rame? Baros Cimahi ya. Salam buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Majuat, Amtibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jejan Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan Garut ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya, Maya berani beda berani gaya. Mau on air boleh, ditunggu di 5441398.

0: bilang 8.
1: Maya, Maya. Kedatangan sebab nomor
2: 3. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
3: Maya FM, Maya FM.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu gak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: silang Lapan FM.
1: Maya Radio.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Maya FM. Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dan ah.

langsung di Kopo Permai 1 Blok T nomor 11, masih di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Terah Anggun Cisasmi, mimpi. Pasti sobat Maya semuanya pastilah punya mimpi, pengen mimpinya mimpi yang terbaik. Dan pernah mungkin lagi tidur mimpinya mimpi yang buruk, mimpi jelek ya. Ya namanya mimpi adalah bunga tidur, tapi terkadang mimpi sudah suka menjadi kenyataan loh ya sobat Maya ya. Oke, masih di Titian Kenangan yang selalu hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Ari Caladi, selamat malam ya. Salam buat sobat Maya semuanya saja. Ini buat seseorang aja deh. Setelah aku sadar diri, kata jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada beratapi. Ini mah lagu syair lagu ini ya, dari Nani Memori yang ada di Cicahem. Salam buat Mama Dini, Mama Angga, Mama Dina, Kinef Kircon, Wagon, Antibara, Febri, Acu, Agus Oce, Arif Godobaya, Aki Kanha, Kang Ayi, Pak Kosasih ya. Pokoknya spesialnya buat AA Jejang Jalan. Terima kasih. Selamat malam buat Teh Eti yang ada di Cimahi, Bapak Arif Godobaya ya, Aki Kanha di Cibaduyut, terus juga Agus Oce yang ada di Marga Asih. Juga selamat malam buat TIJ ya, terus Kang Jejang Jalak juga selamat malam, Mama Angga ya yang ada di Balai Endah, Mama Dini, Mama Dina di Lembang. Juga selamat malam buat ini Teh Nado, kemananya Ece, Ece Nado. Ya, juga selamat malam untuk sobat Maya semuanya deh. Yang sedang berjualan, didoakan sama Fitri jualannya laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis uangnya ngumpul ya. Jadi ingat sama Mbak Sri, Mas Rono, Dek Rina yang ada di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Ya, sehat selalu, jualannya lancar. Ini dia Cindy Claudia, Aku Sayang Kamu.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM. Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM. Maya FM.
0: Sobat Maya Subang, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan kendaraan Sobat Maya, dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus lupa renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting. Persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

0: apapun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Sudah interpoin terakhir di titian kenangan masih bareng Fitri Febrianti ya. Nah, ada orang Cikoneng Sumedang nih hadir. bosan sama roti diganti sama pisang rebus. Mantap yang luar biasa. Hujan kan kai di Cikoneng. Ya, ini salamnya buat Mama Sana, Mama Angga, Teh Mas Juan, Nado, Biayu, Mama Zenia, terus buat Wagon, Mbak Sri, Mas Surono, Bunda Neli, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinep Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Dut, Agus Oce, Nani Memori, Kang Roheng, Telin Cijotang, Ari Caladi, Lukman Barus, Parif Gudebaya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, terima kasih. Dari Aceng ya, dari Cililin juga selamat malam ya. Berikut Mama Zinia di TKI, salam buat Wagon, Kang Ai, Mama Angga, Mama Dina, Mama Dini, Mama Kanza, Teh Nado, Teh Rosi ya. Pokoknya untuk semua Sobat Maya, buat kru Maya FM Bandung. Oke, iya, dari siapa nih? Ada siapa? Sebentar. Oh, ini gak bisa diiniin ya. Ya sudah, nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir. Ya, jadi ya tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Derah.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
2: Maya FM
3: 98 FM, Maya Radio.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 FM Maya Radio.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena.

Iya, Sobat Mei, tidak terasa tinggal beberapa menit lagi ya, titian kenangan berakhir. Ini sebelumnya Fitri ketemu dulu sama Pak Kosasih yang ada di Bojong Citepus. Salam buat Kang Agus Oci, Kang Roheng, Kang Adam Sayati ya. Terus Kang Jajan Jala, Kang Aji, Abu Metal, Mamah Angga, Teh Nani Memori, Teh Eti Cimahi, Poone, Umi Lila, buat Mama Dini, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Berikut dari Muhammad Satya Esaika, juga selamat malam. Terus Kine Kircon, salam buat Wa Asgar, Ais Cigadung, Koswara, Akikan Hadiansyah, Nado, Imajua, Nani Memori ya, buat Sobat Maya semuanya. Hai, Teh Puji di Pagarsi, salam buat Karoheng, Kang Endang, Charlie, Pooning, Teh Eti Cimahi, juga buat Mama Nurul ya. Dan selamat malam buat Mama Angga yang ada di Balai Endah. Salam buat Kang Aichi Gadung, Mama Sanda, Mama Dini, Mama Dina, Mama Bandung Barat, Tani Memori, Pak Kosasi, Bi Ayu, Mang Nanar, Kang Alan Bolem, pokoknya yang ada di grup Lembang Squad Family ya. Dan Mbak Sri, Mas Rono, Dek Rina di Warung Nasi Ramas Ngawi, Kopo Permai juga ya. Oke, waktunya sudah berakhir, waktu Fitri mesti pamit. Terima kasih atas gratis sobat semuanya. Insya Allah hari Kamis ketemu lagi. Ya, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye bye.

0: Akreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CJS 36.

0: 99.9 FM Maya Radio.
1: Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 98.9 My FM.
1: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

Sampai jumpa di video selanjutnya.

0: ngobrol?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya Event.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Blackberry App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

pasa otra wea.

berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: adalah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Obat Maya, sirami rohani, sejukkan hati. Melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sobat Maria yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran Damar Hati Penjuk Hati Pengobat Jiwa Sedih Hati mengajak Sobat Maya untuk mendekat lagi kepada ridho Allah dalam bentuk pengabdian, ketaatan, dan kerendahan diri, bahkan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah berada di tanggal 17 di bulan Dzulhijjah. Masih di sekitaran bulan haji yang semoga emang sudah selesai ya. Ritual-ritual ibadah haji sudah selesai, tinggal kita sekarang kembali kepada situasi yang mungkin sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru 1448 Hijriah. Ya, yaitu insyaallah tinggal mungkin kurang lebih 13 hari lagi Ramadhan. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga Damar Hati, mudah-mudahan dara mangsa dayana, sing dara mangsa dayana, sing aya dina lindungan Allah iman Islamna, sing aya dina husnul khotimah mautna, oge sing aya dina tumaknina kahirupanana. Rahimakumullah, mangga anu nuju nyimak biasa. Anu nuju nyimak sok urang sasarengan deui. Urang sasarengan deui ngabahas anu kamari teu acan tuntas. Rahimakumullah. Mangga nyuhunkeun informasina ka sadayana. Itu mudah-mudahan naon anu dihadirkeun dina enjing-enjing, setiap enjing-enjing di Radio Maya ya, di Damar Hati ya. Itu mudah-mudahan janten salah sahiji wasilah urang kenging ilmu, urang tiasa ngamalkeun ilmu, oge semakin saya ibadahna kadina tujuanna. Itu upamitos saya ibadahna, maka eta nu jadi tujuannya, nu jadi tujuan hirup orang sadayana. Rahimakumullah, kamari tehnya kamari anu nembe dibahas mung dua, sadayana lima. Rahimakumullah, sadayana lima. Nah, nu kamari dibahas dua, naon dua teh? Anu dua teh nya eta hatur nuhun wasih, assalamualaikum Radio Maya di jalan gagak moncong, hatur nuhun pisan informasina. Ah, sok bade nyimak atapi bade nyuhunkeun bahasan upami nyimak mangga kantun ngadangukeun nya, upami aya nu dipunut kanggo bahasan mangga sim kuring nampi pisan sok. Itu nampi pisan karena ieu na, karena naon namina teh, karena artinya tuh turun nyimak kesana usah dalam jumlah turun pisan atau nganggo pemancar intinya itu tangtos nak nganggo pemancar. Rahimakumullah, ayeuna urang teraskeun nu kamari naon, nu kahiji teh nyata eish masyikta fa inna kamayitun. Sok sakarep anjeun hayang sabarari lahirup di alam dunya.
tapi da anger rek ratusan tahun menta rek ribuan tahun menta na gitu anger bakal maut nah itunya ya berarti kudu kumanya orang kudu istidadun lil maut ya kudu persiapan atuh rahmakumullah persiapan orang teta ayana naon terus disiapkan mata geningan maut makan memang hiji random gitu ya random anon random gitu non randomnya random beda jeung kelahiran rahmakumullah pami lahir makan berurutan ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima gitu nya jeung saterusna pami lahir mah tapi maut mah teu kitu kadang tiasa si bungsu pangheula na gitu nya atawa si cika atawa panengah pangheula na tiasa wae rahmakumullah tah ku sabab teu apal teh nya gitu teu apal urutanna bakal maut iraha mun dina ayat bagelingan wa matadri nafsum bi ayi ardin tamut gitu nya jeung arajeun moal apa nya moal apa di bumi mana di palbah mana urang maot gitu jadi hatur teh boh waktuna teu apal boh tempatna teu apal itu eta maot teh rahasia bener-bener itu bahkan mangkukna nya sim kuring lilingnya guru sim kuring anu biasa sok masian wajangan di masjid tiap malam Senin di Masjid Al Huda itu di Cikambuy Hilir ya anjeunna ngantunkeun tuh padahal mah masih kah diperyogikeun ku jamaah nanti rahimakumullah ah teu kitu nya ya Allah mah memang fardhus ngersakeun kedah ngantunkeun tos beres tugasna gitu nu akhirna ya atos we gitu tuh ya rahimakumullah terus nu kadua luka dua nyata wa ahbib masih sok pikat cinta pikat seneng pikat resep naon baik anuku aranjen di pikat resep di pikat cinta di pikat seneng naon baiknya mas misalnya cinta di keluarga cinta ka istri cinta ka suami cinta ka orang kali cinta ka orang tua cinta ka adik cinta ka kakak cinta ka paman cinta ka ponakan gitu ya silahkan so buktikan kecintaanmu tapi ingat anjeun bakal pisah jeung anu dipikat cinta itu lamun di luar keluarga aya naon cinta karena pekerjaan cinta karena perdagangan cinta karena segala rupa anu di urus gitu nya rahmakumullah bahkan aya nu langkung unik cinta karena an'am ya al-an'am binatang binatang ternak cinta karena binatang ternak Masya Allah eta nu cinta karena binatang ternak geningan bet kitunya siga anu dijajah gitu siga anu dijajah siga dijajah kumaha kia rahmakumullah dah sabenerna mah lamun dibebaskan eta manuknya dah tekudu di paraban ku orang teh tekudu diurus tekudu di ku antep we ku Allah dirizkihan gitu anku sabab orang cinta teh karena eta manuk akhirnya nya urang teh kudu aduh nyadiakeun parabna nyadiakeun kurungna ngajaga kasehatanana saking ku cinta dimenangkan teh ku agama menangkan silakan pek cek Allah teh zuyulun linnas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantar wal fidati wal khairat sawati wal an'am tuh ya dihempekeun ku Allah rek cinta ka istri cinta ka urang kali cinta kana harta cinta kana binatang cek Allah teh pek ngan naon niatna cing sok nah niatna eta cinta nah, padahal mah amun ya ya mah raos sim kuring nya rahmakumullah ketika orang cinta karena binatang da
sareng teu kudu kitu da. Nya, justru dibebaskeun tuluy lamun ku urang bisa urang misalna aya kesempatan pikeun masihan rezeki ti Allah ka anjeunna ka maranehanna kitu, ya awurkeun ya parab kitu da. Diawurkeun parab. Acan lah labi resep kana naon, resep kana baceona, cenah oke, resep kana baceona gitu nya. Padahal mah ketika urang hadir di hiji kebon nya baraceo dah sebenarnya manuk teh. Ya. Acan lah labi sok dijual belikeun. Oh, mangga eta ge nya. Sok itu dijual belikeun. Itu berarti aya keuntungan lah ti dinya. Nganta ya, ulah dolim ya rumahullah resep kana manuk ulah dolim dolimna kumaha dolimna kia biasana mun ngukut manuk teh hobi nya hobi teh da rema eta bun nya ari hobi teh nya ulah sampai ke ka mendolimi kitu ya kumacik sok atuh da karaos ku urang betapa pentingna pasangan gitu nya betapa pentingna pasangan nyaraos ku urang ge jabutnya aduh ketika urang aya di sisi pasangan betapa nyamanna betapa tenangna betapa bahagiana atuh. Emang manuk teu hayongan pasangan gitu. Hayong sami. Hayong sami. Gitu. Tah, ketika urang ngukut manuk heug teu dipasangkeun jeung jodona, jeung pasanganana, dolim da teh. Dolimna kumaha? Dolimna nya bilatang geus sarua geboga hasrat atuh. Nya bilatang oge gaduh hasrat aya ka hayang jeung pasanganana. Rancak ekek mah teu ayaan maya aduh nenek aduh sok eta rahimakumullah buasi wartos ke nenek nganggo aplikasi gitu pasikeun aplikasina bun pangmasikeun aplikasina ka nenek tah nenek nganggo ieu nenek gitu supados goncerang gitu aplikasi maya teh nya ke kusim kuring atuh dipasihan lah nek ya urang pasikeun supados ieu supados naon mah teh supados biasa ngadangukeun lah sok nek tane nganggo eta nek tah nyata sok aya tadi na ieu ya kala ulang jerat nganggo ieu nek teh sok tane nek tah nenek nganggo nganggo eta kadul kliknya meh ayaan. Itu meh ayaan. Nah itu ya. Oke, pan aya jodona. Iya ge alhamdulillah. Ta eta saya pisan. Saya pisan memang kedah kitu. Jadi urang teu dolim. Lamun dina sasayang, dina kurung teh aya dua. Urang apa aya jaluna, aya bikangna. Itu. Sok, ya, remakumawat. Tak geningan lamun di kampungnya, ya, mudah-mudahan orang emut ke zaman kampungkurnya dipahami di kampung. Gitu, si doma, etanya di doma, unggal pae jumaah teh dikaluarkan, bikangna jalukna. Kan upamina kandang mah dipisahkan jalu bikang teh remakumawat. Bisika lebet dolimnya, bisika lebet dolim, maka tiap jumaah dikaluarkan, ya dikawinkan, gitu. Dikawinkan lah makmullah. Lain ukur sakadar di manian termasuk dikawinkan. Ya non sabab nak pilih kalbet anu dalim itu kan ya simkuli ngosok ninggal oge. Ayah nungukut lauk ya lauk gede. Nak aku arium teh lauk nanti gede teh hiji. Karunya tuh ya loh simkuli ngosok sedih nanti lah. Sina abi resep eta kana ngageboyna eta lauk. Heeh. Urang ngulinga resep tapi si laukna mah ceurik teteh.
cerik itunya sabab naon mun mahena teh aya nu ngalahirkeunana boga adi boga lance itu ya aduh teu boga perasaan cenah dibaturan ku walau anu laleutik teu saimbang atuh ya teu saimbang atuh rumakul matak ah lain-lain temenang silakan dina eta na ge surat Ali Imran ayat 14 nya sok rumakul di aos geura surat Ali Imran ayat 14 kan eta teh dihempaikan ku Allah ngan ulah dolim gitu ya ulah dolim mungkul

yakitu sarana teh sami rahimakumullah. Rek sedih, rek bahagia, rek nyarekan, termasuk nyarekan kanu bogana teh kanu ngukutna. Kitu sarana teh sami. Itu tah bisa mungkin nya. Bisa mungkin eta manuk teh ketika manehana baceo bawa kenyarekan urang. Ya, bawa kenyarekan urang bahkan bisa-bisa kieu awas ya ke di akhirat. Wah kitu rahmakumullah. Ulah sampai ke ya ulah iya ulah disangka hebat manuk urang mah euy genyah euy baceona mah hebat. Buah-buah teteh eukeur ngalaknat bisa-bisa teteh eukeurna eukeur menyatakan kemurkaan anak. Sebab naon? Sebab nya hayangna bebas, hayangna aya bisana kawin gitu nya keur lari ulah nikah kawinatang mah. Sedih bahkan bisa mungkin sedihna ku baceo rahmakumullah. Pas ninggal suami istri rarenengan disananya si caroge ejeng istri teh rarenengan gitu emang binatang teh hoyongan gitu hoyongan teh gitu kamu bisana lamun istrina katinggal bisanya kulimis isuk-isuk teh tah wah apalun gitu manuk apalun. Lu nya maneh mah salah kitu urang maneh mah bisa bebas urang mah dikurung teu bisa nyarekan teh rawakumah han urang teu ieu teu sadar gitu betak loba teu Allah dina Al-Qur'an tungtung ayat teh ya walakinna layas urun walakinna hanya kalau saya marah ni nate, walakin layas urun tersadar, gitunya tersadar. Lo baru walakin layas urun, walakin layas urun, walakin layas urun. Seor ayat teh hanya kalau marah ni tersadar, tersadar, tersadar. Gitu. Kan orang tara tapakur atuhnya, orang tara mikiran ciptaan Allah gitu. Cara pikiran ciptaan Allah seolah-olah ya hebat hebat cewana gitu ta. Itu ya ta, ketika orang senang karena menunjukkan cinta ke orang ingat cek Allah wa inna kamu pariku oke lah teman kaiji kedua terus nah katilu ayuna orang melajeng katilu naon katilu natenya ta wa ma masyita fa innaka majziun bihi iya sok perbuat ku aranjeun lakukeun ku aranjeun naon wae anu anjeun resep ngalakukeun gitu tanya wa ma masyita teh jadi pek ku anjeun gawean pek ku anjeun lakukeun pek ku anjeun jalankeun naon bae bentukna akan dua bentuk lama hiji ibadah ka Allah dua nyata doraka ka Allah gitu ibadah ka Allah jeung doraka ka Allah dua anana dihimpekeun ku Allah dihimpekeun naon sababna sabab dua anana ge aya balasanna fa innaka majziun bihi rek doraka rek naon rek ibadahnya rek ibadah rek pahala rek doraka anu dilakukeun gitu duanana aya balasan itu fek cek Allah teh anjeun kudu tanggung jawab karena balasanana ulah kaduhung lamun eta balasanana teu raos gitu nya cenah ke ulah bunga sareng ulah bunga ieu anu raos mah nya sing bahagia cek Allah teh sing bahagia tapi basyiril mukminin ya bere bunga jalma nu iman itu ketika maranina beramal saleh wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat sedangkan keur anu teu saleh keur anu doraka nya maka ku Allah diancam innama tujzauna ma kuntum ta'malun sanjana poe ieu teh

aranjeun teh bakal dipenta pertanggungjawaban gitu tina nu diperbuat. Jadi rahmakumullah da dihempekeun duana ge nya rek berbuat salah, rek berbuat soleh, sami-sami dihempekeun ngan emutnya sadayana aya balasan ti Allah. Itu inna lil mutaqina mafaza. Kerjama anu takwa balasanana nyata faizun. Faizun teh kabagjaan, kauntungan nya teulinoni kabagjaan, kauntungan oge termasuk nya non kagumiraan gitu nya surga intina malah. Itu sedangkan kerjama anu kafir nya maranehanana aduh nebelum dina ayat meni larewas di kuring oge nya inna halado sanyana ari naraka lado teh tad'u man adbaro wa tawala gudag-gudag rahmatullah ngagegero gitu tad'u man adbaro wa tawala wa jama'a wa tawala eta si naraka lado teh bayangkeun ku urangnya si naraka lado naraka gitu terus ngagegero ya ngagegero ka jalma kasaha man tawala kajalma anu hirupna ngabalieur gitu mantawala nya jalma anu ngabalieur itu sehingga amual bisa lomba ai di ditu di dieu neraka nya aya lupat ka mana rahmatullah di luaran surga maka neraka dina surat al iya surat al hadid nya disebutkeun di dinya. Yen di luar surga mah neraka teh itu mun dina ayatna kieu wa yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naktabis min nurikum kilarji'u wara'akum fatabisu nur paduriba bainahum bisuril lahubab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab engke di akhirat aya tempat anu tertutup ya batinuhu jeroana jeroana mah di jerona anu tertutup teh pihi ar-rahmah di jerona nyata mangrupakeun rahmat atanapi kebahagiaan lah surga lah intina mah tempat anu tertutup eta surga sedangkan di luarun eta ya. Ya batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihi sedengkeun di luareuna mah nyata adabun siksa. Ya. Nah itu jadi kete ya teu bisa ka mana lamun teu asup ka tempat anu tertutup nya di luar tempat eta naon neraka rahmatullah. Jadi engke mah aya dua tempat teh nya tempat tertutup tempat anu aman anu pinuh ku kanikmatan di luareun eta tempat anu pinuh ku siksaan. Jadi eueuh deui tempat anu lain rahimakumullah. Nya, eueuh di tempat anu lain dina kondisi eta baya saku urang we bayangkeun rahimakumullah. Engke teh di akhirat teh aya dua tempat teh. Gitu. Hiji tempat nikmat, kadua tempat laknat atapi siksaan. Nah itunya batinuhu fihir rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab gitu saya ngebuktikan yang di akhiratnya aya dua tempat tempat anu tertutup yaitu surga di luar tempat anu tertutup neraka oh deui tempat oh iya cenah aya di pojokan oh weuh gitu itu aya deui rahmatullah itu ya naon tadi teh tadi teh nyaeta sok ku anjeun perbuat hayang ngalakukeun naon bae ge aya balesanna ti Allah gitu nya kade urang pan urang teh hoyong melak cabe panen cabe kan kitu rahmatullah geuning bahasa urang mah nya hayang melak cabe panen cabe mung melak bonteng panen bonteng kan gitu hayang melak hade tuluy ke panen kahadean alim melak
goreng tuluy engke dibalas ku goreng deui teh alim kitu kan. Itu makana mana nu sakinten-kinten balasan anu bakal sae pasti nage ka saean. Nu ka opat. Tos eta bae. Nu ka opat ta ieu ieu mah aduh seueur pisan gogoda nu jadi ongkoh. Naon nyaeta inna syarofal mukmin qiyamuhu billail. Ari kamulyaan seorang mukmin teh anu osok ngeureuyeuh qiyamul lail, tahajud. Gitu nya, anu ngeureuyeuh, terus ngeureuyeuh. Inna syarofal mukmin qiyamuhu billail. Sajana kamulyaanna seorang mukmin mah anu sok ngeureuyeuh tah kana tahajud, kana qiyamul lail. Asalna mana dalilna? Apa dalilna kieu? Nah Al-Qur'annya ayat sabaraha teh ayat 80 kitu mun teu lepat mah nya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudan. Nah itu. Allah ngajadikeun maqaman mahmudan, tempat anu terpuji. Tempat anu terpuji teh mun gambarannya iya rabbakullah dipasihan ku Allah teh kedudukan maqaman mau kedudukan anu sangat mulia gitu, anu kacida mulia na. Ketika orang tos jadi ahli tahajud ya rabbakullah. Cenah di dunia di akhirat dua nana. Ya rabbakullah dua nana. Lamun tos jadi ari tukang tahajudnya ahli tahajud, ahli tahajud mah memang manehanana ngabogaan kedudukan di alam dunyana memang kedudukan anu tinggi. Wah, cenah berarti murana jadi presiden. Lain kadinya. Jadi menteri, jadi gubernur sanes kadinya. Sanes kadinya jabatan tinggi ti Allah mah. Maqaman mahmudan teh. Naon atuh? Nyaeta ngebogaan hati anu selalu musodiknya, selalu membenarkan. Naon anu kajadian anu terjadi karena diri nate selalu dibenarkan jen etete yang terbaik di Allah gitu. Ah, jangan malah mungkin semua ngebogaan pikiran gitunya. Geus gaduh emutan kadinya gitu, selalu membenarkan rek titajong, rek tenamang, rek untung, rek rugi, rek aya naon bae lah musibah itu iya gitunya. Selalu husnudon, selalu baik sangka, selalu menyediakan hate keur Allah nyaeta meyakini Allah sedang memberikan yang terbaik. Ah. Hese rabbakumullah teh nu kitu teh. Ngagaduhan hate kitu teh hese. Sebab naon? Spontan mah kadang-kadang urang osok ngarasu lah. Osok nyalahkeun. Atanami teu narima gitu. Ya, teu narima karena iya kejadian teh. Secara spontan mah lamun eta kajadiannya anu teu diharapkeun. Duh Gusti na tah bahasa kitu teh. Na betina teh naha gitu. Ulah aya kalimat naha ka Allah mah. Ya Allah, naha bet urang kali abdi teh teu damangan wae. Duh eta jama teh lain ahli tahajud gitu sok sarjan osok tahajud oge. Da jama anu disebutkeun maqaman mahmudan gagaduhan posisi tinggi di hadapan Allah teh selalu musaddiq, selalu membenarkan. Seperti saha atuh mun gambaran sahabat, seperti sahabat Abu Bakar gitu. Ketika ayat cerita atau Nabi menceritakan anu mustahil teu asup akal gitu nya. Piraku ti Mekah ka Palestina ya, atapi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha, piraku ukur sapeuting gitu. Dalam ditempuhku perjalanan kendaraan oge mang bulan-bulan rebok mulu
nyamang bulan-bulan atau ieu ukur nyebut ke sapeuting. Kan anu lain mah loba anu murtad kusabab bieuna imanna lemah, loba anu ragu-ragu sok sajadi imanna bieuna geus kuat. Tapi ternyata Ubakar mah sodakta ya. Bener anjeun. Gitu. Bener ya. Kajen teuk batur moal mungkin oge tapi bener tah. Maka dibele gelar ya. Abu Bakar as-Siddiq gitu selalu membenarkan. Nah, urang kudu kitu. Ya ke naon bucuk urang mah keluhuran, ketinggian atalapi luhurna derajat Abu Bakar teh selalu membenarkan. Nah, itu. Ayeuna urang sami rawakullah. Ya, sami lah. Misana ya hiji waktos urang ka icalan artosnya rawakullah kan ya kaalaman lah, kantos kaalaman ical kendaraan. Ical artos kantos rawakullah. Gitu. Apakah eta teh urang perlu nyalahkeun batur? Ulah. Nyalahkeun copet, nyalahkeun anu maok? Ah, teu kudu nyalahkeun secara ieu mah. Naon sababna? Salah urang kene sebenarnya mah. Gitu. Kadang urang keur poho, kadang urang keur karedor, mere kesempatan ka batur. Sedengkeun batur mah ketika menjalani atawa ngajalankeun perbuatan salahna teh kusabab aya kesempatan. Dakwah kesempatan mah, ya batur ge da sieunan atuh rumakumullah. Itu makana ya naon atuh hadena ku amun dina ayat mah surat At-Taghabun aya kitu. Ma asaba min musibatin illa bi idzillah. Sakur anu keuna teh izin Allah tuh. Teu izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Sing saja menu percaya yang eta teh kebaikan ti Allah maka bakal aya dina hatena teh naon petunjuk ti Allah hikmah bakal diambil hikmahna gitu. Muhun atuh aitos kitu aing geus kumaha da moal tiasa di uyahan deui bisana ya isi sim kuring kan kantos kaicalan gitu nya termasuk sim kuring gitu. Da geus bisa dibuat moal bisa dibalikan deui. Geus kehilangan mah geus wae kantun jadikeun hikmah, jadikeun pelajaran, jadikeun ilmu. Nya tampi heula eta teh memang kesalahan urang. Gitu tuluy engkena jadikeun pelajaran ulah kitu deui. Waspada. Ulah kitu-kitu deui gitu. Tah. Jami anu teu nampi kana kajadetanan saputus kitu eta teh jalma teh tuluy membenarkan anu terbaik ti Allah teh naon terbaikna nya engkena kaharepna ulah terjadi deui gitu jadikeun pelajaran eta terbaikna gitu. Bahkan ternyata ketika hiji kajadian tenan sim kuring misalnya ical kendaraan ternyata Allah rek masihan anu terbaik kan gitu. Memang sahari taun mah ruas sok gempur tuluy wah tapi ya diemut-emut deui urang sok mematahan ka batur Allah rek masih anu terbaik nya rahmatullah aya anu terbaik itu tah tibatan anu ica gitu nya teu lain ka hoyong makan ulah leungit nya eta ge ka hoyong mah tapi memang kajadianna kitu nu akhirnya ya wayahna we. Itu wayah na urang kudu nampi. Nah itu ahli tahajud teh. Maqaman mahmudan teh seperti kitu rahmatullah. Kedudukan anu tinggi teh lain jabatan dina duniawi gitu nya. Tapi jabatan hate urang nggih. Kedudukan urang anu aya dina hate urang kitu nyaeta ku Allah diluhurkeun nilai hate urang teh. Ku sabab naon selalu membenarkan. So lamun aya jalma nu pangluhur-luhurna jabatan ti Allah mah nyaeta anu selalu nampi nyaeta jalma anu tawakal. Ya, tapi qanaah. Jalmi anu qanaah gitu. Jabatan tinggi mah jalma anu qanaah. Kahiji nampi, kadua ngabenerkeun ya. Ngabenerkeun ya nampi. Nampi ngabenerkeun. Mana, Bang? Eta duana berikatan. Itu, Rem.
jazakumullah geningannya makoman mahmudan teta tadi teh naon matak inna syarofal mukmin pak lam ya cok Jibril teh Muhammad kanyahokeun nya ku anjeun pak lam inna syarofal mukmin sanyana kemuliaan seorang mukmin teh nyaeta qiyamuhu billail ketika manehanana ngadegen ibadah di malam hari ya sing sampaikeun ka jadi naon jadi ahli gitu ya jadi ahli tahajud lain tukang tahajud ahli tahajud nu mana ahli tahajud mah hasilna membekas dina hatena ya membekas dina hatena nu kalima naon nu kalima mah nyaeta wa izhu ya ari tak tadi mah kemuliaan ari kegagahan ya wa izhu ai gagahna seseorang gitu ya seorang mukmin lah ai gagahna seorang mukmin naon nyaeta anu teu bersandar ka manusia teu bersandar ka manusia gitu ya gagahna seseorang mah lain bersandar ka manusia gitu tapi na ka Allah lamun bersandarna ka Allah dina sagala usaha gitunya nyangakeun ya Allah nu terbaik kumaha anjeun gitu abdi ukur sakadar nyareatan nyandarkeun ka Allah tah eta jalma teh gagah luar biasa sebab ngahasilkeun tadi teh nyaeta ngahasilkeun naon ngahasilkeun qanaah teh gitu jadi wa izhu ya gagahna seseorang mah nyaeta anu teu bersandar ka manusia tuh luar biasa nyarmukullah urang ieu iya. Orang ayat dak ieu na rahmatullah kamari teh dina ieu nya nah hadisnya aya hadisna teh nah hadis nomor 4 cenah cik orang tayangkeun heula mangga gara orang undingaan ya orang undingaan hadisna nomor 4 ya sok kuna. I nah henteu tayang geuning eta teh ieu nya rahmatullah teu disada geuning kan volume atas nih laon ieu teh aduh ya Allah ya Rabbi saya nuju tayang lho makulah hadisnya tetapi nak teka luar padahal mah parantos on ya teh raras muhun kedah nampi gitu raras pisan kedah nampi ya iya abigi nampi ya karena naon untuk tayang ya teh ya itu tayang itu padahal si mukuling itu sambil ngapalkan hadisnya gitu lah ya nah itu laras jong padahal nuju tayang gitu nuju tayang biasa sok ayah kendala gendingannya tak hari iya mah ayah nong-nang gitu nah mana iya nya paginten waktu terus oh mohon atuh eta kedah ditampi dah. Waktuna teresep. Ya sang kadi ieu. Ya. Atuh nuhun tos ieu, tos ngawartos tanya kedah kitu, kedah nampi kitu nya sok sarajan tayangan teu aya uyos lah. Intina mah nya sapenggal kata hilap deui tah. Wa iz gitu ending deui muhun oh insyaallah jadi orang tinggal heula hadisnya janda pada matos diapalkeun ya Allah nya kedah dibuka deui saurat-saurat Allah buka deui atuh ulah sok kagampangkeun gitu heug persiapan meureun kitu cek Allah teh ulah pedah geus apal der persiapan kedah aya tekna atuh gitu emang sakalimat terakhir nya saatusna pa lam annasarofal mukmin
qiyamuhu bil lail kanyahukeun ku anjeun kamulyaan seorang mukmin teh nyata anu ngeureuyeuh dina qiyamul lailna. Wa izhu sedengkeun kagagahanna seorang mukmin mah nyata tah eta sakdiknya. Teu nyarane ka manusia gitu tah bahasana teh bahasa terjemahna mah. Teu ngandalkeun manusia. Itu tapi nyaranena ka Allah. Mun dina kalimat mah Allahus Samad. Mun dina Al-Qur'an mah. Gitu kelah urang ieu deui urang pilarian deui ieu simkuring teu persiapan. Hapunten padahal hadisna mah aya. Nya tadi teh tapi nanti keluar ya suwardana di aneh ya, ya ulah aneh ya orang baik sangka orang yang makmur terluhun terus ngamutan ayo lah orang doakan untuk daramang Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama amin ya Allah ya rabban alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
1: Saatnya, Sobat Mayasiba, Nuparti.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo, kami
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak pak, tahu dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM 88 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.

cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Tiki, aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.